0: Yang tu boleh lepang kah?
1: Cik tu. Atau dalam naik undangun.
0: Usah. Usah. Pasal tu.
1: Tak konsis aku sama kumbana. Tak konsis aku sama kipu hati.
0: Jadi. Gek kau masukut. Mamiyak tadi ni. Ato ta sa dapit nga, way makailan na to. Ug dito magsugod ta sa uno.
1: Gino!